gahunda ibari kutwandikira kuri WhatsApp kaduha amazina kaduha nomero ibyo bibaye byiza ukaduha n'ubutumwa ushaka ko tuguhereza uwo muntu ubundi twebwe icyo dukora muri icyo gitondo ni uguhita tugutumikira rwose ako kanya yunitaba reka turebe undi okay